0: Oliki kulaka hichak parlayane jutire patunka mayane uru patunka payane uru kipana oruro marikana oruro lehto kena wahacha kamana uthi kirkir nakata kituhta sir nakata kikam satasa teatro internacional oruro sata uka kamananwa hikisiwi uthirakini kaltan hasapkanwa paispa base saptani panakas hutapkan pana uka hikisiwi rukitina katsa aruskiaptana kitina kateja ksa abia yala orakena uthiasiptana hayata waranka waranka maranak tanteja aymara siwi kamsapka tainasa hayamara siwi ya Ukataros kaya sa panakahutya si Pribo kay sa Puno, Peru token ka Arachtia Chicle toket kamas aruk chakhiwa kay sa Argentina token sa Ukatasta Colombia, Ecuador toki kamawa yakipag iran tapkatay na Ukata yat khatata na kao hichakap. Ekechir na kakiw puripkani uka payoro oruro marikana arus ki panyataki kuna wakiskirisa uka khasasaw hichurum Kititeja oruro kamacheraki Edgar Sánchez Aguirre Sarakino. Hanitua kisispana, huk ampi, marca chirnaka puri nepkainpa, karus ki pawiro, sala kolkasitu kipi, kaukit saraki ukata sta atitarjam hichak, ya kichirnaka uka urakanakata, hawilt apta puri pkainpataka uka payoro, kisiwen ha, kuna nakatech wakis ki sarawi sarjama, utiawi sarjama, saranta nyataki, hani maichte nyataki unateja, Zatukiwa ka kuri toketja karuja purispa amtanakaja lurañanakaja ukanakampia kepaja ukanakakia kaptana hanu kamain pataki ukanakas aruski patani sasawa kichuru yatiasiraki ukampikutanta
1: Yuspagar punihilata Jose kamakibiate binakaja Oruro marcan, charumaja chik taptas clan. Vermeikutimpi, fotos y marcar cutiñan. Hichakuch gilata Pablo.